0: Crime FM.
1: Dari karimu, karimu kawe doi, dari karimu, karimu karimu, onat yon nire.